Tambahan Pradua yang dilakukan pemuda adat di media sosial bukan sekedar konten keren aja. Ini adalah bentuk perjuangan nyata ya. Jadi mereka mendokumentasikan pengetahuan leluhur, memetakan yang namanya tanah adat dan juga ngelaporin pelanggaran hak-hak adat lewat media sosial. Bahkan di Bangladesh sendiri nih ya, pemuda adat itu dilatih membuat film dokumenter pendek itu menggunakan handphone untuk merekam dampak perubahan iklim di komunitas mereka. Jadi UNDP juga nyebutin kalau pemuda adat adalah agen perubahan dalam aksi iklim, pembangunan perdamaian dan juga kerjasama digital. Mereka menutup kesenjangan digital loh yang selama ini itu ngebuat masyarakat adat terpinggirkan dari dunia yang makin terdigitalisasi. Nah, intinya kalau kamu lihat konten tentang

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Church music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman-teman. Kali ini kita punya Kifnu dengan single terbarunya, Tak Perlu Khawatir Berlebihan.

Next one kita punya Sarah V featuring Rini dengan Salah Paham Lagi. Kendris hadir dengan single terbarunya Semesta Teman Pro 2.

Ini kita punya With The Move dengan single terbarunya Pack Your Bags, I'm Coming With You. Single terbarunya Feel Alive sudah diproduksi dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: soñé más.
1: Ya, udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngomong.

0: Music only. Your love's second.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tomo Pro 2. Dan kali ini kita punya Daniel Siwi dengan single terbarunya Love's a Gun. Next one kita punya Bujara Tomo Pro 2 dengan single terbarunya Kulabi.

And this is Ellie Goulding dengan single terbarunya Black Rider Dress. Deep Love featuring Cameron Whitcomb, teman kedua dengan single terbarunya Would You Still Love Me VIP sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Okay, 94 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan di sini dan kita mau ngeliat dulu apakah ada tanggapan atau juga respon dari teman-teman yang udah pada gabung di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Oh, ada ternyata. Selamat pagi buat kamu, teman Pro 2 yang masih terus stay tune di Pro 2 FM. Ini aku sempat nanyain kalau misalnya kamu udah pada tahu belum kalau yang namanya ada tahu enggak kalau pemuda ada juga aktif di media sosialnya, teman Pro 2. Dan sempat nanyain juga ada apa yang di daerah kamu yang kamu ketahuin dan juga pengen dipelajari. Nah, ini dia nih teman Pro 2. Ada In Blue One sama Farisa Naura, katanya dia katanya mereka baru tahu gitu kalau misalnya ada pemuda adat yang sudah pada bergelir ya di media sosial ya. Terus juga ada Arula Gata, katanya udah tahu sebelumnya ini teman Pro 2 dan gak pernah kepikiran itu, kayaknya gak ada yang bilang. Selamat pagi buat yang udah pada ngedem langsung nih teman Pro 2, selamat pagi buat Arul, katanya kalau saya kak so pasti adat Gorontalo karena sampai hari ini saya belum tahu semuanya soal adat Gorontalo. Oke lah kalau gitu. Emang kalau misalnya kayak anak muda zaman sekarang itu agak-agak gimana ya, miris juga sih sebenarnya ngeliatin ya namanya anak muda gak terlalu familiar sama yang namanya adat Gorontalo, oke? Okay? Dan teman Pro 2 kalau misalnya ngomong soal yang namanya cerita tadi, ada satu pelajaran penting kita bisa jadi bagian dari perubahan, meskipun cuman dari layar handphone doang yang bisa kita lakuin mulai hari ini, yaitu follow dan juga dukung konten kreator adat. Mereka ini adalah suara dari tanah leluhur. Dan mungkin kalau misalnya kamu yang ada di Gorontalo yang belum mikirin tentang konten apa ya kita mau angkat di media sosial, nah ini salah satunya teman Pro 2, bisa jadi konten kreator dari segi adat istiadat yang ada di sini untuk mewarisi ke anak muda zaman sekarang yang dekat sama yang namanya media sosial. Share juga informasi tentang hak-hak adat karena isu ini masih jarang dibahas juga dan gak perlu jadi aktivis hutan atau segala macem. Cukup jangan beli produk ilegal yang merusak habitat adat nih teman Pro 2. Terus dukung program pemberdayaan pemuda adat seperti yang dilakukan oleh UNDP dan juga organisasi lainnya. Pemuda adat gak cuman lagi ada di sekitaran yang pelosok banget seperti di hutan atau juga di desa gitu kan. Mereka sekarang ada di layar kaca, di FYP TikTok dan di feed Instagram. Mereka juga menjaga leluhur dengan cara kekinian dan kamu bisa jadi sekutu mereka dari dunia digital, sekutu. Nah, buat kamu semua yang ini teman Pro 2, salam dari aku dan selamat hari masyarakat adat sedunia. Kita bakalan lanjut lagi sampai nanti jam 10 untuk yuk ngopi, ngobrolin prioritas nasional. Kali ini kita bakalan ngangkat yang namanya budaya dan juga pariwisata. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kain karawang ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1-3 minggu tergantung desain. Makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal bagi Niko?
1: Di semua kegiatan ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan. Semua ada paket karao asli.
0: Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karao, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat buat tunggu ungu poki-poki,
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari 2 huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Selamat pagi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Pukul 9 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Angka yang cantik ya, 9, 10, 11, 12 13, 14, sampai segitu 100 kita langsung tutup siaran. Sekarang udah di hari ke-9 di bulan Agustus 2026 nih teman Pro 2. Ini ada beberapa kegiatan juga yang dirayakan dan juga di adakan oleh beberapa organisasi juga ini teman Pro 2 untuk yang namanya membudayakan pariwisata juga ada gitu kan, dan juga beberapa budaya yang ada di Gorontalo juga pastinya pasti seru ya kalau misalnya kita barengin dengan namanya pariwisata ya. Gak lepas dari itu teman Pro 2, karena kita mau ngelihat yang namanya budaya di suatu tempat itu gak lepas dari yang namanya pariwisata. Mungkin pemasukan daerah dari situ juga bisa jadi teman Pro 2. Ada beberapa kabar yang sudah aku ambil dari KBRN nih, rri.co.id teman Pro 2, nanti bakal aku bocorin juga buat kamu semuanya di pagi hari ini. Temenin weekendnya kamu teman Pro 2, tapi kayaknya weekendnya udah mulai countdown ke hari Senin lagi untuk masuk kerja dan berjibaku ke dalam ya bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang ada di kantoran, di sekolahan gitu ya teman Pro 2. Dari Senin ke hari Sabtu itu butuh 6 hari ya. Tapi Minggu ke Senin cuma butuh 24 jam.

0: Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa, baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 pagi-pagi gini, sebagai anak muda yang ngakunya udah mandiri dan juga dewasa, coba ngaku deh teman Pro 2, udah pada beresin tempat tidur sendiri belum nih? Atau jangan-jangan selimut masih kusut di lantai, bantal guling udah pada pindah kemana tahu? Dan nunggu diberesin sama pasukan khusus alias ibu negara di rumah gitu kan. Kalau ngomongin soal inisiatif buat meringankan tugas dan juga beban orang tua, ini ada kabar nih yang super positif dan juga inspiratif dari daerah kita sendiri Gorontalo, dari KBRN atau RRI.co.id juga teman Pro 2 yang udah aku baca tadi. Ini Wahdah Islamiyah baru aja sukses menggelar acara khitanan massal. Jadi acara ini jelas ya dapat respon yang luar biasa dari warga, soalnya kebantu banget buat meringankan beban orang tua terutama dari segi biaya. Selain itu juga kegiatan sosial kayak gini juga nunjukin rasa kepedulian yang tinggi ke sesama nih teman Pro 2, dan keren banget kolaborasi buat nyebarin manfaat positif kayak gini, emang wajib banget untuk diapresiasi pastinya. Kita tungguin lagi kegiatan-kegiatan lainnya ya.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Kusumaka. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik itu jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Lo ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik, bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan, ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join, kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat, tapi dengan cara kita dong. Kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political, and let's make it happen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu dengerin Taylor Swift nomor 2, All Too Well. Buat kamu yang masih terus stay tune di Produa dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produa. Tapi misalnya untuk bersama kita di siang hari ini, teman Produa, pagi menuju siang ya. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Produa dari Gorontalo. Kami pamit dari ruang dengar teman Produa. See you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Cair, cair, gaji udah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai nomor 2, akhirnya hari Minggu datang juga ya. Hari yang paling membingungkan, mau bangun pagi untuk produktif, tapi kasur bilang 5 menit lagi ya. Tahu-tahu ini udah mau makan siang aja ya, kalau udah jam 10 pagi juga. Dan semoga paginya diawali dengan secangkir kopi, teh hangat, atau mungkin sarapan favorit yang bisa bikin mood kamu tuh langsung naik. Karena kalau misalkan udah jam 12 siang, itu udah gak kehitung minggu lagi untuk sebagian orang yang emang kerjaannya tuh dari Senin ke Jumat ya. Karena kalau jam 12 siang itu dorang so hitung hari Senin itu. Dan buat yang lagi olahraga semangat, yang lagi beberes rumah, semoga playlist Pro FM Gorontalo bisa bikin semangat kamu juga. Atau mungkin yang masih rebahan ya, tenang, rebahan di hari Minggu itu kadang juga termasuk agenda penting. Jadi selama beberapa jam ke depan, aku Nisa Muhammad bakal nemenin kamu, pagi kamu dengan lagu-lagu terbaik pastinya, dengan info-info menarik dan tentunya obrolan yang santai yang bisa bikin hari

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

buka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu langsung aja di WhatsApp 0811 43000, line telepon di 0812 15000924, dan juga di Instagram @prudent_gorontalo. Kira-kira lagu apa yang lagi pengen banget kamu dengerin buat nemenin aktivitas kamu untuk pagi hari ini, langsung aja di drop di Instagram ataupun di WhatsApp ya, atau kamu bisa telepon aku juga untuk pagi hari ini teman berdua. Dan selama lagunya juga masih ada di playlistnya Prudent FM Gorontalo, nanti bakalan aku puterin, dan aku tungguin request dari kamu sampai nanti di jam 12 siang.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kacang Jericho yang udah masuk di WhatsApp dulu kali ya teman berdua. Ini tuh udah ada pagi Kak Asri izin request lagunya Shobana Leonor yang selesai. Terus juga ada siapa lagi? Bentar. Aku Maria juga request lagunya Shabrina, fanbase-nya Shabrina katanya. Saya Sarah dari Berbinar. Mau request lagunya Shabrina yang selesai dong Kak. Terima kasih. Terima kasih juga. Ini ada selamat pagi, saya Widya, fansnya Shabrina juga. Izin request lagunya Shabrina yang selesai, terima kasih. Terima kasih juga buat kamu ya. Siapa lagi ini? Vika dari Berbinar juga, request lagunya Shabrina juga. Oke, oke, oke, banyak kali ya request lagu ini. Oke, nanti bakalan aku puterin lagunya ya teman berdua yang udah gabung di WhatsApp tadi. Kita move ke Instagram dulu. Ada Arul Lagata, request lagu Iqra Rahim Laude. Kirim buat teman-teman FFC, semoga hari ini tuh gacor banyak orderan. Amin, langsung saya kita puterin ya teman berdua. Sebelum kita ke lagunya Rahim Laude yang Iqra, kita ke Shabrina Leonor dengan selesai.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

@ sama Farishen Ruskornaura yang udah request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Terus ada Jerey Soi 90 request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke, kita langsung puterin aja ya. Ada Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar, pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: Hei, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hei, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Ina nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

berdua request time, teman berdua. Kita bacain lagi dua requestan yang udah masuk ya. Kali ini tuh, bentar, let me see. Ada lagunya siapa yang udah di request. Ada Carmelita.Pratiti yang request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Terus next one itu ada... Ada siapa lagi? Bentar ya. Aku lihat dulu ya, ada Dini yang udah request lagunya Bernadia dari album Semoga Hanya di Mimpi Laut yang Tenang. Langsung aja kita puterin ya. Kita ke Fajar Nur dulu dengan Salah Apa Aku.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bacain dua requestan terakhir yang udah masuk di Instagram ya teman berdua. Ada Dewi Kurnia yang udah request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Sama yang terakhir tuh udah ada bentar-bentar ada Tanti yang request lagunya For Revenge 2024 dirilis, tapi lagu ini kemarin lagi viral banget aja teman berdua setelah dibawain versi covernya barengan Reza Arab Octavian. Yes, ada For Revenge dengan Penyangkalan. Dua lagu terakhir bakalan puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu untuk hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026 ya. Dan aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is For Revenge with Penyangkalan.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, Iza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal.

Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2, Gorontalo.

dari satu dekade, tren kecantikan Asia identik banget sama Korea Selatan ya. The Mamki Beauty ini melahirkan berbagai produk skincare berlapis, cushion sampai riasan-riasan natural ala glass skin yang menjadi kiblat perempuan di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Bahkan enggak cuma trennya aja, sampai segala produk-produk Korea Selatan, produk-produk Korea lah ya, yang dipakai sama orang-orang Korea tuh jadi inceran juga sama orang-orang Indonesia gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini, teman berdua, arah tren ini tuh mulai bergeser. Di media sosial kayak TikTok dan juga Instagram itu semakin banyak beauty influencer yang beralih menggunakan produk dan juga teknik make up asal Thailand. Gak sedikit juga yang mengatakan kalau riasan Thailand itu lebih cocok untuk cuaca tropis dibandingkan gaya Korea gitu. Nah, fenomena ini juga melahirkan istilah T-beauty, sebutan untuk industri kecantikan Thailand yang sekarang tuh berkembang pesat dan mulai menjadi pesaing serius K-beauty di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa make up Thailand ini tuh lebih disukai daripada make up ala-ala Korea gitu, teman berdua. Aku bakalan kasih tahu ya kenapa dan kayak apa sih bedanya. Kita ke lagu aja dulu. Ada Judika dengan Ku Sedang Sayang-Sayangnya.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul. Jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tapi aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu-itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah Teman Pro 2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba Teman Pro 2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

So kayak aku bilang tadi ya teman produa, beberapa alasan kenapa makeup Thailand itu tuh sekarang lagi banyak diincer banget sama orang-orang Indonesia, lebih tepatnya karena memang salah satu kekuatan terbesar si beauty itu tuh produknya memang dirancang untuk menghadapi cuaca panas dan lembab, cocok banget sama cuaca kita orang Indonesia gitu. Jadi Thailand itu kan punya kondisi iklim yang mirip ya dengan Indonesia, suhu tinggi, kelembapan udara yang ekstrim sama paparan sinar matahari, polusi, ini selalu menjadi tantangan sehari-hari yang memang mempengaruhi daya tahan make up. That's why banyak merek kecantikan Thailand tuh mengembangkan produk dengan karakter yang ringan di kulit, tahan keringat, bisa mengontrol minyak lah. Intinya karena cuaca kita sama dengan Thailand, jadi menurut aku ini lebih make sense sih untuk produknya dibandingkan Korea gitu. Terus juga lebih cocok dengan kulit Asia Tenggara. Kalau K-beauty kan selama ini kita banyak dikembangkan berdasarkan karakteristik kulit masyarakat Korea ya, yang hidup di negara beriklim empat musim. Jadi mereka tuh fokusnya ke kebutuhan kulit di kawasan tropis gitu. Jadi kalau misalkan Thailand sendiri ya memang disesuaikan sama kulitnya mereka, yang dimana kulit mereka juga sama gitu sama kulit orang-orang Indonesia gitu. Belibet kan saya. Terus juga di media sosial, makeup Thailand itu identik dengan hasil akhir yang tetap rapi walaupun dipakai dalam cuaca panas. Karena banyak foundation, cushion, bedak dan juga setting spray asal Thailand tuh dikenal punya ketahanan tinggi ke minyak dan juga keringat. Ini yang bikin makeup Thailand tuh menjadi favorit untuk mereka yang aktivitas di luar ruangan atau menggunakan transportasi umum di cuaca panas gitu. Dan berikutnya juga tren makeup yang lebih tegas di kalau Thailand ya. Karena selain formulanya, teknik riasan Thailand juga sedang naik daun. Kalau misalkan Korea identik dengan tampilan yang lebih polos, alisnya lurus, bibir gradasi, terus ada riasan sangat minimalis, kalau Thailand sendiri itu tampil lebih berani tanpa terlihat berlebihan gitu. Misalnya kayak kompleksinya halus tapi tetap berdimensi, terus juga kontur wajah tetap lebih tegas kelihatannya, alisnya juga lebih berkarakter, bulu mata identik, ya kan, eyelinernya tipis gitu. Tetap dia natural, bukan natural juga sih, enggak yang too much, tapi tetap bisa apa ya? Tapi lebih berkarakter gitu. Tapi enggak berlebihan, ngerti enggak sih? Dan yang terakhir, enggak dong, belum. Ada perubahan lain yang mendorong popularitas di beauty itu sebenarnya bergeser standar kecantikan aja. Kalau misalkan dulu banyak produk Asia fokusnya ke efek memutihkan kulit, sekarang tuh konsumen tuh lebih mengutamakan kesehatan skin barrier dan juga kulit yang sehat, healthy skin gitu. Jadi kulit cerah itu udah bukan lagi kulit sehat menurut mereka ya. Sekarang tuh banyak produk Thailand fokusnya tuh mengatasi masalah yang memang umum dialami sama masyarakat Asia Tenggara, kayak hiperpigmentasi, kerusakan skin barrier karena papasan sinar matahari gitu. Dan terakhir, popularitas T-beauty juga gak lepas dari meningkatnya pengaruh budaya populer Thailand di dunia. Kesuksesan drama Thailand dan juga popularitas aktor-aktor Thailand ya, ini yang bikin perhatian dunia tuh ke fashion, gaya hidup sama produk-produk kecantikan Thailand itu juga ikut meningkat gitu. Media sosial juga mempercepat penyebaran tren itu teman berdua. Jadi produk yang dulu hanya bisa dibeli ketika berlibur ke Bangkok aja, sekarang tuh udah mulai ditemukan melalui e-commerce ataupun toko kosmetik di berbagai negara Asia.

0: berbagai jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

pelatih Chelsea Xabi Alonso dan juru taktik AC Milan Ruben Amorim yang kompak melayangkan pujian setinggi langit untuk atmosfer megah ya Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi apresiasi ini juga dilontarkan setelah kedua raksasa Eropa ini tuh menuntaskan laga uji coba pramusim di Jakarta. Jadi ketika duel sengit Chelsea versus Milan terjadi di atas lapangan, ini gemuruh dukungan puluhan ribu supporter di tribun ini juga ikut mencuri perhatian kedua pelatih kelas dunia ini, teman Pro 2. Jadi Alonso mengaku sangat terkesan dengan militansi pendukung Chelsea dan juga AC Milan yang enggak henti membakar semangat tim sepanjang laga. Pelatih asal Spanyol ini juga menilai riuhnya sorak-sorai penonton ini menciptakan suasana sepak bola yang lebih autentik lagi gitu. Jadi laga Chelsea versus AC Milan berakhir dengan kemenangan besar The Blues 3-0. Dan Liga 3 gol ya, tim London Biru ini lahir dari Brace Pedro dan gol tunggal Moises Caicedo sendiri, teman Pro 2. Dan yang pastinya atmosfer Rio di GBK ini juga menjadi penutup manis dari rangkaian tur pramusim kedua tim di Indonesia. Keramahan dan juga gairah tinggi supporter tanah air dipastikan ini meninggalkan kesan mendalam untuk rombongan Chelsea maupun AC Milan.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Waktu nikahannya diundang gak?
4: Kepo banget sih
5: kan. Diundang tapi tidak datang.
3: Ya. Iya. Ya lebih kuat itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih datang gitu.
4: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
3: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kayak mah pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
4: ya,
3: kayak gitu doa didoain aja,
4: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan,
3: kalau kalau kayak gimana Ikal?
5: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
3: Iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
4: Iya benar, titip ke teman kan.
5: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
3: Ah, itu juga.
5: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
3: Terus juga nanti
4: 6 tahun misal.
3: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
5: Juga respect aja sama mempelai prianya
3: tuh. Iya kan?
4: Dekat juga sama orang tuanya.
5: Oh, dekat.
3: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
4: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
3: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
4: Kita menghindari ini.
3: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
4: Enggak dikasih tadi katanya.
3: Enggak dikasih amplop ya?
5: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong ya, enggak usah diundang.
3: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop, tiap pengundian kayak kita yang susah.
4: Maaf nih ya Ikal ya.
3: Ikal terima kasih
4: Ikal
3: banyak
4: yang
3: ya.
4: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
3: Terima kasih banyak ya.
5: Banyak dari yang curhat nih.
3: Aduh, terwakilkan banget ya.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Angga Pratama ini mengaku kecewa setelah gagal start dari barisan depan di Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone minggu tadi ya teman berdua. Jadi di sesi kualifikasi Moto3 ini Veda ini tuh harus puas finish ke-15, start dari barisan kelima yang membuat dia juga harus berjuang keras untuk bisa bersaing dalam grup depan ketika balapan. Nah sebelumnya kan Veda ini berharap bisa bersaing dalam barisan depan ketika balapan Moto3 Inggris 2026 berjalan. Tapi kini Veda Ega harus berusaha lebih kuat lagi untuk mewujudkan tekadnya itu teman berdua. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali ya. Bukan pertama kalinya pembalap asal Gunung Kidul ini start dari barisan depan di Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez. Veda ini tuh start dari posisi 17 dan akhirnya finish ke-6. Begitu juga di Moto3 Catalunya, dia tuh start di posisi 21 sampai akhirnya tuh finish ke-8. Di Moto3 Italia, Veda Egel juga start ke-13 tapi finishnya tuh di 8 teman berdua. Jadi sebenarnya di kesempatan ini tuh Veda Egel mengaku dia tuh bikin kesalahan ketika kualifikasi yang bikin dia juga start dari posisi 15 di Moto3 Inggris 2026.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

was Rosie Corny with Fragile Fantasy. Teman-teman yang sudah membawa kita di jam 2 siang, selamat siang aja untuk kamu yang lagi menikmati hari minggunya dengan rebahan aja di kasur, tidur siang ya kan. Aduh, emang kalau misalkan udah ketemu weekend buat yang pada kerja di Senin ke Jumat ya teman-teman, kalau Sabtu Minggu tuh berasa pengen stay di rumah aja ya gak sih? Aku juga kayak gitu sih kalau misalkan ketemu libur di weekend ya, karena itu kan jarang banget untuk kita seorang penyiar ya. Jadi aku memanfaatkan dengan tidur siang, karena di weekdays even bukan jam kantor ya, maksudnya bukan kerja yang kayak orang kantoran, tetap susah banget aja untuk menikmati tidur siang gitu. Jadi untuk kamu yang lagi menikmati hari minggunya, yang lagi pada rebahan, lagi pada istirahat tidur siang, atau mungkin yang lagi ngumpul-ngumpul juga sama keluarganya, atau lagi pada masak ya, selamat siang aja untuk kamu. Aku juga udah lapar sih, harusnya makan dulu hari ini ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman berdua. Tapi kita ke lagu aja dulu untuk nemenin kamu di hari Minggu siang ini, siang menjelang sore lebih tepatnya. Ada lagu dari album Emails I Can Send. This is Sabrina Carpenter with Feather.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

A24 ini resmi ngerilis trailer film thriller Criminal Primetime yang menampilkan Robert Pattinson sebagai pembawa acara To Catch a Predator, Chris Hansen. Dan film ini juga mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat itu. Jadi buat kamu yang sudah merindukan aktingnya si Robert Pattinson sendiri, teman berdua, wajib kalian nonton yang film terbarunya. Jadi Pattinson ini memerankan Hansen ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Dan sinopsis resmi film ini juga di 2006 ya, Hansen ini berusaha untuk menciptakan sejarah melalui program televisinya gitu, teman berdua. Jadi program itu To Catch a Predator pertama kali tayang tuh di 2004 dan berakhir di 2007. Program ini juga jadi laporan investigasi khusus dan segmen utama dalam program Deadline NBC. Nah, acara ini juga mengikuti operasi penyamaran yang dilakukan di berbagai wilayah Amerika Serikat untuk mengungkap dugaan predator anak. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah program itu terjadi tuh di November 2006 ya. Jadi film ini dijadwalkan tayang di bioskop 25 September 2026.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

kreator konten asal Jerman yang membentuk boy band ini ngerilis trailer film debut Back to the 90s. Jadi film berbahasa Jerman ini dijadwalkan tayang perdana di Prime Video nantinya 21 Agustus 2026. Jadi film ini tuh mengikuti kisah 5 sahabat, ada Matteo, Jonas, Chris, Ben dan juga Oliver. Yang masing-masing tuh mereka diperanin sama Julian Brown, Tim Shaker, Louis Freitag, Jacob Rowe dan juga Ben Scholes. Jadi mereka berlima ini punya impian untuk sukses sebagai sebuah boy band. Tapi rencana ini tuh terancam ketika salah satu anggota mereka tuh pengen meninggalkan kelompok gitu. Nah situasi ini kemudian berubah ketika kelima sahabat ini tuh tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke 1995 melalui sebuah lift gitu. Dan lagu utama 1995 yang ditulis sama Gary Berlin, penulis lagu sekaligus juga vokalis utama grup Take That, Back to 90s. Ini jadi produksi juga Prime Original asal Jerman yang digarap sama W&B Television bersama juga dengan Amazon MGM Studios Germany sendiri tahun 2002. Dan Elevator Boy ini mulai dikenal di 2021 melalui video-video viral mereka yang mereka buat di dalam lift ya. Sejak saat itu mereka sudah mengumpulkan sekitar 48 juta pengikut di berbagai platform media sosial. Udah ngerilis EP debut juga Square to Love dari label sendiri di 2024, versi mereka dari lagu Jingle Bell Rock yang juga diputar lebih dari 25 juta kali. Dan popularitas Elevator Boy ini kembali menjadi sorotan setelah video mereka memotong kue berbentuk kepala Heidi Klum di pesta Halloween ini menjadi viral. Video ini tuh diunggah di X dan juga sudah ditonton hampir 11 juta kali teman-teman dua. Dan ini jadi informasi terakhir untuk hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. Thank you so much untuk kamu yang sudah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang teman-teman dua. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini. Jangan ganti channelnya karena Prodo masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Di informasi yang pertama, turnamen kedua Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko itu mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri. Ia bangga karena target pribadi dan tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini. Di informasi yang kedua, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian C5 Cup 2026. Sri Kandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan penentuan tersebut berlangsung di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai, Thailand. Hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Kemenangan dramatis pada Jumat 7 Agustus 2026 tersebut diraih lewat skor 20-25, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9. Informasi yang ketiga, teman kedua, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film ini dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya yang telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat yaitu 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Sekian info Pro 2.

Dengan video pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Sekarang waktunya untuk kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia dan Internasional Top 20 Chart Nasional di Turun Pro 2 yang akan disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan Sisi yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: posisi 13 itu dia Ariel Kemana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: bahkan naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: yang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: YP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Shiloh on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Shiloh on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: akan merecap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Bersyalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu enggak? Enggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini Semam Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semam Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini Semam Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini Semam Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini Teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh Teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 Prodo FM, teman terbaik kamu. Sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneoni, tahun kedua. Dan bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita nih, tahun kedua, di trending topik ya, untuk sore hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, sales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94 Radio FM, teman terbaik kamu nih Trans Berdua. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita nih Trans Berdua di trending topik hari ini. Nah, Trans Berdua, jadi adalah aku nih mau membahas tentang Dona Miriam ya Trans Berdua. Ini lagi rame banget di media sosial karena dia tuh mendadak kaya dan bisa beli dua rumah karena hasil dari jualan gosip ke tetangga-tetangganya nih Trans Berdua. Waduh. Dia tuh adalah seorang nenek berusia 67 tahun asal Armenia, Kolombia yang sukses membeli dua rumah dari bisnis jual gosip. Nah, Trans Berdua, sistem tarif berjenjangnya tuh dijelaskan kalau punya harga khusus ya, gosip ringan atau chisme floho itu dihargai sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 peso, sekitaran 20.000 sampai dengan 40.000. Sementara kalau untuk gosip kelas berat, chisme gordo seperti kayak perselingkuhan ya, ini bisa menembus 700 ribu peso atau sekitar 2,6 juta sampai dengan 2,8 juta. Terus ada uang tutup mulut juga yang premium discretion. Poin yang paling menarik nih teman-teman berdua, karena pendapatannya tuh justru paling besar dari orang yang membayar agar rahasianya tuh gak disebarin. Istilahnya kayak bayar untuk mendengar atau bayar untuk membungkam. Nah, ini kehidupan RT RW ya, nomor 2 yang sebenarnya kalau kita lihat umumnya di Indonesia tuh sangat familiar banget nih nomor 2. Nah, kalau ngomongin soal tetangga nih yang suka ngegosip nih, bukan yang suka ngegosip juga ya. Intinya adalah memilih tetangga. Kalau misalnya dikasih pilihan, kamu tuh mau pilih tetangga yang seperti apa? Kayak kalian lihat di story kita terbaru nih nomor 2, ada beberapa pilihan ya. Tetangga yang kamu tuh lebih memilih tetangga yang seperti apa? Tetangga yang memang suka ngegosip atau tetangga yang kayak cuek aja di tahun kedua? Yang masing-masing sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya ya. Atau tetangga yang memang suka minjem, dia tuh gak suka ngegosip, gak cuek sama kamu nih tahun kedua atau tetangga yang lainnya. Tapi di sisi lain dia tuh suka pinjem barang ke kamu yang pada akhirnya tuh bakal lupa dikembalikan nih tahun kedua ya. Pokoknya intinya macam-macam tetangga lah. Kasih pilihan kalian nih Trans Berdua di Instagram kita. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita di situ di @redu_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 15 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih Trans Berdua ya. Nanti aku juga bakal membahas tentang nenek viral dari Kolombia ini nih Trans Berdua yang bisa-bisanya dia tuh menjadi mendadak kaya raya dan bisa beli rumah nih Trans Berdua. Bahkan rumahnya tuh bukan cuma satu yang dibeli, ada dua nih. Yang mana hasil dari pendapatannya itu tuh didapat dari jualan gosip ke tetangga-tetangganya nih Trans Berdua ya. Jangan lupa untuk kasih respon kalian, aku tungguin sampai di pukul 19 malam nanti.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat, yang penting saling mengingatkan, iya kan?
1: Betul.

92,4 Rode FM, teman terbaik kamu di Tanah Perdua ya. Sekali lagi beberapa pilihan ganda dari pertanyaan aku nih Tanah Perdua di trending topik hari ini. Kalau memang gak bisa memilih nih Tanah Perdua, tinggal bisa menjalani aja nih Tanah Perdua. Kamu lebih baik hidup dengan tetangga yang seperti apa? Ada tipe, beberapa tipe ya yang sudah aku upload di Instagram kita di story terbarunya. Kalian tinggal cek aja. Tipe CCTV julid yang kayak tahu semua aib kita, suka ngintip dari gorden dan hobi nyebarin gosip ke tukang sayur. Atau tipe yang konser tengah malam di Tanah Perdua. Waduh, aku nih di Manado dulu ingat banget punya tipe tetangga yang seperti ini, yang kayak tidak tahu siapa dia itu nanti mau menyanyi bekaroke di kompleks yang padat, yang kayak tapi tempat tinggal di Manado itu kumuh, padat, rumah-rumah itu dempet-dempetan di Tanah Perdua. Nah, ada satu tetanggaku yang setiap jam 10, jam 11, sampai jam 12, sampai bahkan sampai jam 1, dia itu suka karaokean gitu di rumahnya, yang kedengeran sampai pokoknya dapat dengar sekali, baribut sekali di Tanah Perdua. Dan mungkin kalian punya tipe tetangga yang seperti ini ya. Waktu dulu masih di zaman kuliah, bahkan aku pernah jalan-jalan ke rumah teman aku yang ada di Bualemo, tinggal di sana beberapa hari, kayak liburan gitu nih Tanah Perdua sama teman-teman kampus yang lain. Ternyata dia juga punya tetangga yang seperti itu. Bahkan tetangga itu tuh bisa sampai, kalau tidak salah waktu itu tuh sampai jam 2, jam 3 malam. Dan pas ditanya, siapa orang itu begitu? Jawaban dari teman aku tuh yang memang udah biasa di kompleks itu ya, karena rumahnya juga di situ, dia tinggal di situ, dia bilang, ya saya orang stres dong, itu yang di sebelah. Katanya kayak gitu. Ada juga yang tipe parkir egois nih Tanah Perdua, kayak punya 3 mobil tapi gak punya garasi. Jadi jalanan depan pagar rumah kita tuh selalu ketutup sama mobil dia atau kendaraan dia. Atau kayak tipe tetangga yang pinjam selamanya. Suka pinjam barang-barang di rumah kamu, kayak perkakas, obeng, tangga, sampai dengan tabung gas. Hah? Tabung gas. Tapi gak pernah balikin kalau gak disindir di grup WART nih Tanah Perdua ya. Intinya adalah tipe-tipe tetangga yang umumnya kita sering temukan di Indonesia nih Tanah Perdua. Dan kita tuh kayak gak boleh memilih untuk mungkin pindah atau apa ya, karena memang itu cuma rumah kamu satu-satunya. Dan kamu ditakdirkan untuk hidup dengan tetangga yang seperti ini nih Tanah Perdua. Kamu lebih kayak apa ya, memilih untuk ya sudah deh gak apa-apa kita hidup dengan tetangga. Tapi tipe yang seperti apa dari 4 pilihan tadi? Kalau misalnya punya tipe lainnya lagi nih Tanah Perdua, kalian bisa kasih jawabannya ya di Instagram kita. Pokoknya kalian tinggal cek aja story terbaru kita nih. Di situ ada pertanyaan dari jawaban dari pilihan ganda. Gimana sih? Jawaban dari pertanyaan tadi yang punya pilihan ganda, maksudnya kayak gitu ya Tanah Perdua. Dan question box yang udah aku sediain juga, seandainya kamu punya jawaban yang lain. Jadi di Instagram kita tinggal cek aja story terbaru kita ya. Atau bisa juga kasih jawabannya di WhatsApp kita 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 1924. Kita coba bahas dulu tentang Nenek Miriam ini. Namanya ya teman Perdua adalah mana dulu dia tadi? Mana ya dia tadi? Kita coba lihat. Mana sih? Aduh tunggu bentar, aku belum ngebros. Bentar, apakah mana nih informasinya? Ini aku, nah ini. Jadi identitas aslinya, nama lengkapnya adalah Donna Miriam. Beberapa media sosial menulis Miriam. Dia saat ini tuh berusia 67 tahun. Ini adalah topik pembahasan kita ya Tanah Perdua. Karena nenek ini tuh berasal dari Armenia, Kolombia. Umurnya tuh 67 tahun. Namanya Donna Miriam nih Tanah Perdua. Yang aku tuh barusan scroll-scroll Instagram, dari tadi sih sebenarnya scroll-scroll Instagram, dan informasi tentang nenek itu tuh banyak banget. Karena ya kenapa dia bisa jadi viral? Berhasil beli 2 rumah dari hasil jualan gosip di kompleksnya dia tinggal nih Tanah Perdua. Awal mula viralnya cerita ini mencuat ke publik setelah seorang konten kreator lokal bernama Lady Daniela ngunggah video wawancara eksklusif dengannya melalui akun TikTok.
Lady Daniela Official. Video tersebut kemudian dikutip sama media-media besar termasuk surat kabar nasional Kolombia, El Tiempo. Nah, istilah lokal di tempat asalnya, dia menjuluki dirinya sebagai chismosa atau wanita tukang gosip nih, Trenper 2. Kayak di sinetron telenovela dulu tuh ada yang namanya Carlota. Tetapi dia tuh lebih suka menyebut profesinya sebagai secara formal sebagai pakar informasi lingkungan. Mantep banget. Nah, jadi Trenper 2, dia tuh punya tarif jualan gosip ya ternyata. Ini yang bikin kenapa sampai dia tuh punya penghasilan yang tetap yang sampai pada akhirnya tuh bisa bikin dia beli dua rumah. Jadi kalau kita lihat dari struktur tarif bisnisnya, dia tuh membagi layanan ke dalam beberapa tingkatan harga berdasarkan sensitivitas informasinya. Ada chisme floho, gosip ringan untuk informasi harian yang bersifat standar atau kayak sepele aja nih teman-teman ya. Dia tuh mematok tarif antara 5.000 sampai dengan 10.000 peso Kolombia, sekitar 20.000 sampai dengan 40.000-an. Ada chisme gordo atau pakai tutup mulut premium. Udah kayak apa ya? Memori tambahan buat akun Google kamu. Ini adalah sumber pendapatan terbesarnya ya, teman-teman. By the way, dia tuh menangkap, kalau misalnya dia menangkap bahasa rahasia besar seperti kayak perselingkuhan atau hal menarik lainnya, pihak yang bersangkutan bisa membayar 700.000 peso Kolombia atau sekitar 2,6 juta rupiah ya, supaya Miriam tuh merahasiakan hal tersebut dari pasangan sah atau keluarga mereka. Pertanyaannya, apakah tarif ini berlaku setiap bulan, kayak ada masa perpanjangannya gitu? Karena kan rahasia ini tuh akan dipegang selamanya. Jadi mungkin kenapa dikatakan dia tuh kaya tuh dari penghasilan yang satu ini, Sisme Gordo. Dan ada strategi dua arah juga. Dalam sebuah kasus, dia tuh bahkan memeras keuntungan dari kedua belah pihak. Wanita simpanan membayarnya agar perselingkuhan tetap rahasia, dan pria yang berselingkuh juga membayar demi bungkam. Nah, jadi kenapa dia alasannya bisa beli rumah ya? Karena sehebat ini dia melihat peluang bisnis ya. Kita lihat juga, ini adalah hasil investasi properti ya, berkat manajemen keuangan yang disiplin juga. Jadi ini juga perlu diakui skillnya ya. Selain jago ngegosip, dia juga jago memanage keuangannya, pendapatannya nih turun kedua ya. Dona Miriam mengumpulkan uang tunai tersebut ke dalam sebuah celengan besar berisi koin dan uang kertas. Seluruh keuntungan itu dia tabung hingga berhasil membeli dua unit rumah secara tunai tanpa mengajukan pinjaman bank sama sekali nih turun kedua. Wih, keren. Atau keren atau apa ya ini sebutannya. Dia juga memanfaatkan rumah keduanya sebagai tempat berkumpul bersama teman-temannya untuk bermain papan permainan seperti kayak Parcesi, yang mana sekaligus dia gunakan sebagai wadah untuk saling bertukar gosip baru demi memperbarui basis datanya. Wah, keren banget nih. Dia tuh kayak mutar otak jago banget nih ya, teman-teman berdua. Nah, aku tetap tungguin jawaban kalian nih, teman-teman berdua, di Instagram kita sampai nanti di pukul 19. Aku bakal bacain respon kalian, lebih tepatnya tuh di pukul 19 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah ya, untuk pilihan kalian atau jawaban kalian atau dan juga requestan kalian ya teman-teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa kasih responnya, aku tungguin di pukul 19 nanti.

0: Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: It's about to be so damn hard.

0: dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Zara Larsson with Midnight Sun. Itu teman perdua, nemenin kita di pukul 18:31 waktu Indonesia Tengah. Nih, teman perdua, sebenarnya kalau kita lihat si Donna Miriam ini juga mendapatkan respon dari publik dan juga sudut pandang hukum yang beredar di masyarakat Kolombia ya, teman perdua. Kalau kita lihat ada kritik dan juga kontroversi karena banyak netizen dan pakar hukum di Kolombia menilai apa yang dilakukan Miriam melanggar etika privasi, mengarah pada tindakan pemerasan dan juga pencemaran nama baik. Nah, ada dukungan juga ya yang bersifat humor karena sebagian netizen justru mengagumi kejelian bisnisnya dan menjulukinya sebagai Lady Whistletown dunia nyata karena merujuk pada karakter pengumpul gosip di serial populer Bridgerton nih, tahun kedua ya. Dan kalau dari sikap nenek Miriam sendiri, sama sekali gak peduli dengan kritik orang lain. Dia tuh justru sangat bangga dan melabeli dirinya sendiri secara profesional sebagai pakar informasi lingkungan yang berhasil mandiri secara finansial di hari tua nih. Baginya gosip sudah mengalir di dalam darahnya dan bisnis ini tidak pernah mati, tidak akan pernah mati katanya. Karena dimanapun manusia tinggal, gosip akan selalu ada. Nah, kalau kita lihat yang turun kedua, dari beberapa hal tersebut nih turun kedua, ada apa ya, kelekatan nih turun kedua dengan kultur orang-orang di Indonesia, seperti kayak budaya CCTV berdaster nih turun kedua, atau the power of emak-emak ya, kayak Intel RT yang merujuk pada ibu-ibu kompleks yang memang hobi duduk di depan teras atau warung kelontong sambil mengawasi lingkungan. Ini mirip banget dengan apa yang dilakukan sama Donna Miriam ini nih turun kedua. Walaupun sebenarnya kalau ibu-ibu di Indonesia tuh tidak menjadikan itu sebagai peluang bisnis ya. Ada sifat komunal juga, kayak urusan Anda adalah urusan bersama. Masyarakat Indonesia umumnya menganut budaya kolektif komunal, di mana batas privasi antar tetangga seringkali sangat tipis nih turun kedua. Kemiripannya tuh kayak keinginan untuk tahu urusan domestik orang lain, seperti kayak konflik rumah tangga atau masalah finansial yang dianggap hal lumrah untuk diperbincangkan di pos ronda atau arisan. Donna Miriam tuh berhasil melihat celah pasar dari sifat manusia yang selalu haus akan informasi ini. Terlihat juga kalau di Indonesia industri gosip yang menguntungkan ya, budaya infotainment. Nah, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi media gosip tertinggi. Akun-akun media sosial seperti kayak Lambe Turah atau berbagai platform infotainment di televisi nasional memiliki jutaan pengikut dan menghasilkan perputaran uang miliaran rupiah dari iklan. Nah, uang tutup mulut atau budaya ewu pekewuh namanya ya, teman-teman. Di Indonesia ada budaya ewu pekewuh, sungkan atau tidak enak hati, dan ketakutan luar biasa terhadap sanksi sosial berupa aib keluarga yang tersebar nih tahun kedua ya. Sama yang kelima adalah fleksibilitas finansial, yaitu investasi properti. Masyarakat Indonesia sangat percaya pada investasi fisik, terutama tanah dan rumah atau property minded nih tahun kedua, karena dianggap paling aman dan nilainya selalu naik. Kemiripan dari kisah nenek Donna Miriam ini, keputusan dia untuk menginvestasikan ya benar, uang receh hasil gosipnya menjadi 2 unit rumah tunai akan sangat dikagumi sama masyarakat Indonesia. Benar. Kenapa aku angkat topik ini? Karena ya itu relate banget sama kehidupan orang Indonesia sebenarnya, apa yang dilakukan sama nenek Donna Miriam ini. Tapi sayangnya tidak jadi peluang bisnis. Ya karena ya itu tadi. Sebenarnya kalau ngurusin hal-hal yang seperti ini juga tuh bahaya ya, turun kedua. Ada potensi terjerat kasus hukumnya juga nih turun kedua. Bahkan yang pemerhati dari Kolombia sendiri bilang ini tuh bisa jadi tindakan pemerasan dan penyebaran informasi buruk atau apa tadi disebutin? Aduh, aku lupa lagi. Melanggar etika privasi dan mengarah pada tindakan pemerasan dan pencemaran nama baik. Nah, itu tadi. Tidak seperti itu ya, teman-teman berdua. Ya, mungkin bisa dibilang kayak beruntung aja nenek Donna Miriam ini, karena dari hasil jualan gosipnya nih, teman-teman berdua, dia bisa meraup keuntungan yang banyak dari situ dan bahkan bisa membeli 2 rumah. Kayak jago aja nih nenek ini yang satu ini, teman-teman berdua.

0: sudah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa gak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Request Samuel Cipta katanya. Sebentar, kita coba masukin dulu Samuel Cipta ya. Yang jaga terasan berarti dari Jerry Soy ya. Terus selanjutnya ini ada beberapa pilihan dari, ada yang milih tipe yang parkir liar dan egois. Ini dari Ambar, terus juga ada Hakagaf. Pilihan yang tipe suka konser mendadak tengah malam, ini ada dari Puspita. Terus tipe pinjam barang selamanya. Yang terakhir ini transfer 2 ada dari Virginit dan juga Lunar Veil. Ini kalau untuk requestan, kalau kita lihat banyakkan juga yang ikutan request Rollerblade dari Nona ya, transfer 2. Kalau gitu kita puterin dua requestan ini nih, dan sekaligus juga aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua ya di siaran malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Fred FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo, dan sampai bertemu lagi besok nih Tuan Fredua. Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau.

Rossi dan juga George Rossi yang meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat dalam usia 68 tahun, di mana George juga menghembuskan nafas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya Tom Brady, kabar tersebut juga dikonfirmasi keluarga George kepada media internasional Reuters dalam beberapa bulan terakhir. George juga diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan juga kediamannya di Rosario. Dan dilansir juga dari Al Jazeera, Tom Brady, George mengalami masa-masa terakhirnya bersama sang istri Celia serta anak-anaknya yaitu Rodrigo, Matias dan juga Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Info selanjutnya, Tom Brady dari AC Milan yang telah mengumumkan perpisahan dengan gelandang Emmanuel Benacer melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama, di mana dia juga mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Benacer juga bergabung dari Empoli pada 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk Milan. Dan dia juga memainkan peran sentral dalam kemenangan Scudetto di 2021 dan juga 2022. Namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia itu di tahun 2024 dan dia juga pernah dipinjamkan ke Olympic de Marseille dan juga Dinamo Zagreb teman perdua setelah absen karena cedera lutut yang berkepanjangan. Info terakhir, Tom Brady dari Xabi Alonso yang memuji penampilan Marco Palester bersama Chelsea saat menghadapi AC Milan pada laga pramusim, di mana dia juga menilai Palester juga merupakan pemain yang cepat beradaptasi. Alonso juga mengatakan dirinya sudah memantau Palester sejak hari pertama bersama Chelsea dan dia juga senang melihat perkembangan pemain berusia 21 tahun itu yang semakin baik dalam tur pramusim. Lebih lanjut juga Tom Brady, Alonso juga menjelaskan pendekatan yang ia bangun dalam tim, di mana mantan pelatih Bayer Leverkusen juga menginginkan para pemain menjadi serbaguna dan bisa beradaptasi dengan sistem-sistem yang berbeda. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: berdua waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian, kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena

0: melakukannya, maka amalan ini meskipun mudah, menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar, karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, aksus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.
1: Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodiwa, selamat malam. Dua hari bareng aku, semoga gak bosan ya. Teman Prodiwa, ya ada Rahma Burujang hadir lagi temenin kamu di edisi Minggu 9 Agustus 2026. And as always, teman Prodiwa, aduh sampai belibet aku. As always, ini kita ada teman-teman dari sampul belakang ya, di negeri berkuwese. Teman Prodiwa, ini balance nih. Biasanya aku kalau gak cowok-cowok semua, cewek-cewek semua, ini ada cowok sama cewek. Ada Fahri di sana. Hai Fahri. Halo. Akhirnya bisa ketemu lagi ya Fahri ya. Dan juga ada Okta di sana. Hai Okta.
2: Hai.
1: Ini kalian kabarnya gimana nih? Kebetulan kalau Fahri itu kita bulan lalu ketemu, Okta juga sih sebenarnya ya.
2: Iya. Oh, kayaknya kita baru satu kali ketemu kan?
1: Iya. Cuman pas kemarin yang pas outdoor itu Okta juga ada kalau nggak salah. Iya, bukan
2: ada.
1: Ya?
2: Iya, ada kan?
1: Tuh,
2: bagian bak foto.
1: Seksi sibuk bagian dokumentasi pokoknya ya. Terus ada Fahri yang juga salah satu yang ngasih puisi di malam itu. Dan malam ini kira-kira kalian puisinya bakalan kayak mana nih? Apakah ada yang titip-titip puisi?
3: Ini kayaknya belum ada yang nitip puisi sih.
1: Oh, belum ada ya?
3: Dari hanya diri, untuk diri sendiri kak, dari saya punya pribadi.
1: Oh oke oke. Kita ke Okta nih. Okta nih selalu punya inspirasi di balik puisi-puisinya gitu kan. Ada background story yang panjang.
4: Kalau malam ini, malam ini itu puisinya ada yang
1: nitip. Yes.
2: Bukunya itu judulnya Makhluk Tuhan Paling Sensi.
1: Oke, Makhluk okay. Tuhan Paling Sensi. Aku pikir paling seksi.
2: Oh, Makhluk Paling Sensi.
1: Udah mirip lagunya Wulan Jamila kita malam-malam ya.
2: Jadi kita akan bahas soal itu.
1: Oke, menarik. Iyi,
3: menarik ya.
2: Harus tapi, berbeda dari yang lainnya lagi.
1: Iya, setuju. Kira-kira vibes-nya Fahri apakah sama vibes-nya Okta di malam ini, bercerita tentang seseorang juga?
3: Kalau saya sih kak, lebih bercerita tentang salah satunya itu, ini kan mau 17 Agustusan kan?
1: Oh iya betul.
3: Saya akan mempersembahkan satu puisi okay. yang berkaitan dengan itu kak.
1: Oke. Okay.
3: Yang salah satu, kemudian saya akan membawakan puisi tentang tentang perjuangan begitu kak, perjuangan hidup seorang perantau. Yang sedang berjuang gitu kak.
2: Sangat rantau banget.
1: Iya bukan lagi. Kita yang anak-anak sini diam-diam lah. Oke kalau gitu kita langsung aja kali ya. Karena tadi kita juga udah kepotong sama azan sama berdua. Pasti kalian udah pasti menunggu-nunggu dan pengen tahu juga. So kita mulai dari ladies first. Oke. Oke. Oke langsung kayak Apa ini? Oke, okay, ini kalau puisi yang pertama, apakah mau langsung tadi puisi yang di-spill atau itu nanti kita save di terakhir gitu? Kan biasanya kalau kata orang-orang, save the best for the last.
2: Oh, oke. Okay. Boleh. Semua dibacakan.
1: Oke, okay, okay. Boleh. Kalau begitu, penasaran sekali nih, okay. Tuan Pro 2. Judulnya apa nih tadi, Okta?
2: Judulnya Dalil Patriarki.
1: Dalil Patriarki.
2: Dalam bukunya Penulisnya tuh Suci Sahira Fauzi.
1: Oke. Okay. Alright, Tema Pro 2, persiapkan hati, mental dan juga kelegaan. Habis ini kita bakalan overthinking bersama.
2: Iya, saya juga ini yang Bapak cinta.
1: Oke, okay, ini dia Okta.
2: Mata wanita segar adalah anggur segar. Payudaranya suam-suam kuku. Namun otaknya dikerangkeng kalau bercangkang kain penutup kepala. Diam saja, tak perlu bersuara. Ah, resah. Bagian itu dibenci. Bagaimana kalau kami berpikir juga, bermazhab akal dan berilmu, bertanya, membantah, menulis, mengajar. Jangan. Tugasmu kan hanya mengangkang, berbakti, melayani, menunduk, kemelutut. Gejolak nafas-nafas tajam berbau patriarki yang dibungkus dengan dalil yang dipotong-potong, menjadikan agama adalah sabuk penyekik dan bukan nur yang membebaskan. Aku ingin berkata keras, keras sekali, membakar mantra-mantra yang basi, agar siapapun tahu bahwa surga tidak hanya di telapak kakiku, tapi juga di otakku, bibirku, suaraku, dan pilihanku. Iya, diam tak melahirkan sejarah. Dan aku, perempuan, berhak atas setiap baiknya.
1: Waduh, berat nih, berat nih. Apa aku udah mulai sedikit mengkaitkan dengan sesuatu yang lagi viral belakangan ini, atau mungkin ini sedikit berbeda? Coba ceritain dulu nih, Okta.
2: Kalau ini yang kalau saya pahami ya dari yang isinya ini, mungkin sesuatu yang bagaimana perempuan itu diatur sebagaimana mestinya,
1: okay,
2: tapi disalah artikan dan dimanipul, mungkin ada, ini kan disebutkan dalil patriarki ya,
1: yeah.
2: Jadi ada konsep yang orang mengambil keuntungan dari situ untuk mengontrol,
1: betul,
2: dengan dalil-dalil yang wanita itu harus patuh,
1: yeah.
2: Wanita itu ya kerjanya memang hanya di situ, kita tidak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang lagi kita rasakan, okay, apa yang kita mau, apa yang seharusnya kita dapatkan. Seperti itu.
1: Oke. Jadi sebenarnya puisinya di malam ini tuh mewakili kita perempuan-perempuan juga, yeah, gitu ya. Apalagi buat sebagian dari kita yang memang punya cara dalam mengekspresikan sesuatu, entah itu secara directly atau mungkin ada juga yang implisit di dalamnya. Tapi mungkin karena terlalu kepentok dengan berbagai macam dalil, yang mungkin buat sebagian dari kita tuh kayaknya bersuara itu adalah hal yang cukup menakutkan.
2: Yeah.
1: Begitu. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan yang lagi viral belakangan ini nih, Okta.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu menurut aku seperti apa?
2: Kebetulan saya ini beberapa hari terakhir ini jarang update ya.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin bisa di...
1: Iya, jadi karena kalau gak salah itu tuh ada salah satu, kita bisa bilang mungkin selebgram kali ya, biar okay, lebih netral aja,
2: yeah,
1: ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, selebgram ini kemudian punya satu prinsip yang menurut aku sebagian dari kita tuh kayaknya bebas untuk berprinsip apapun.
2: Iya.
1: Yeah. Ya kan? Ada yang punya penilaian A, B, dan C, dan itu lahir dari bagaimana cara kita ditumbuhkan oleh keluarga. Nah, ada satu momen di mana beliau mengatakan bahwa mungkin dia tidak cocok dengan perempuan-perempuan yang bermimpi besar, oh, ya.
2: Okay.
1: Dan media seperti yang kita tahu, yeah, social media itu kan pasti mengklip gitu kan. Yeah. Dan mereka mengambil clickbait itu aja.
2: Oh, gitu. Okay. Potongan-potongannya.
1: Dan banyak yang menghubungkan dengan yang namanya patriarki dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari background keluarganya beliau, terus kita juga lihat the whole videonya, itu sangat wajar kalau dia punya pemikiran seperti itu. Karena emang ya dia sedikit berbeda dibandingkan yang lain gitu. Atau mungkin dia punya prinsip yang dia jalani sejak kecil. Dan itu tidak seperti kita-kita pada umumnya.
2: Gitu. Benar-benar.
1: Dan dari puisi itu aku langsung merasa kayaknya ini agak sedikit relate gitu.
2: Tapi kalau misalkan di puisi ini mungkin lebih ke bagaimana seorang mungkin laki-laki itu menggunakan dalilnya hanya untuk kepuasannya dia. Jadi untuk sebatas mengontrol perempuan ini. Di luar dari itu, dia tetap pada kebiasaannya dia, tetap pada karakternya dia. Jadi penggunaannya itu cuman sebatas itu. Karena ada yang seperti itu kan.
1: Karena
2: perempuan yang mungkin yang mungkin apa ya? Memang harusnya memang mereka itu tahu bahwa mereka itu patuh. Dengan ditambah dalil mereka akan diam.
1: Iya betul.
2: Karena dalam keadaan yang seperti itu mereka juga tidak bisa tidak bisa membantah ya. Jadi mungkin dalam ikatan rumah tangga ya.
1: Iya betul. Dan itu mungkin kelihatannya seperti tidak menguntungkan.
2: Iya itu tidak menguntungkan. Dan kebanyakan lagi dari si laki-lakinya itu mungkin akan bikin apa ya? Ada trik manipulasi.
1: Iya, paham.
2: Dia akan membawa citranya di luar itu dengan sangat baik. Bahwa ya perempuan harusnya memang seperti itu karena memang sudah diatur seperti ini gitu. Padahal ya tidak seperti itu. Maksudnya ya secara materi, secara dia mengatakan sama orang-orang itu mungkin ya seperti itu, tapi dalam apa ya kenyataannya apa perilaku sehari-harinya enggak di luar
1: dia tidak menunjukkan apa yang seharusnya dia lakukan begitu.
2: Tidak sesuai dengan itu.
1: Oke, paham. Ini kayaknya bisa deh kalian pakai teman pro 2 puisinya Okta. Ya siapa tahu aja kan ada yang mungkin gak seberani itu untuk mengungkapkan. Jadi bisa pakai tuh. Oke, kita beralih ke Fahri malam ini. Fahri, ini
3: iya kak.
1: Puisinya tentang apa nih? Apa mau langsung ke 17-an Agustus atau?
3: Iya saya akan mulai dengan puisi tentang 17 Agustus. Judulnya Di Bawah Naungan 81 Usia. Di bawah naungan usia 81.
1: Usia di bawah naungan usia 81. Kita langsung aja kalau gitu ya Fahri ya. Ini dia Fahri.
3: Di bawah naungan usia 81. Karya Fahri Lakita. Di tubuh waktu yang mengakar, di tubuh waktu yang mengakar dalam, kita mewarisi sejejak yang tak pernah padam. Bukan lagi tentang lolong senapan yang pecah, melainkan sunyi tempat doa dan janji terdedah. Merah ini adalah denyut yang tak mau berhenti. Putih ini adalah lapang lapang dada tempat kita mengabdi. Di atas tanah tempat tulang para pendahulu terbaring, kisah kita dirajut dari derita hingga hening yang henang. Usia ini adalah jelang dan cahaya yang berkelindan, menagih utang ketulusan di tengah derasnya zaman. Sebab kemerdekaan bukan sekedar kibar kain di udara, melainkan ruang bagi jiwa untuk bernapas tanpa jeda. Gaungan nama Nusantara ke sudut terhening bumi bukan untuk menantang, tapi untuk menegaskan diri bahwa dari luka yang mengering dan cinta yang tertaut, bangsa ini adalah karang yang tak pernah runtuh oleh laut. Karya Fahri Lakita.
1: Itu dia, ini kita udah berasa diajak untuk mari sama-sama lebih mencintai negeri ini gitu ya. Malam-malam apalagi besok hari Senin pas banget.
3: Biar lebih semangat.
1: Biar lebih semangat, bukan lagi
3: menjalani Senin kan.
1: Bukan lagi, setuju Fahri.
2: Menjalani Senin ya.
1: Nah, Fahri, dari puisinya Fahri yang dibacain di malam ini kan berarti puisi ciptaan sendiri ya?
3: Iya kak.
1: Yang terbayang saat itu apa? Apakah udah langsung terbayang lomba 17 Agustusnya atau upacara 17 Agustus?
2: Pancat
3: pancatnya. Iya kan? Kalau puisi ini sih kak lebih ke berenungi lagi ya kak. Berenungi tentang apa yang seharusnya yang kita sudah raih, apa yang seharusnya kita dapatkan di usia ke 81 tahun ini. Ya bukan lagi sebagai perayaan fisik semata, melainkan sebagai perjalanan spiritual dan moral suatu bangsa. Ya, di usia yang ke-81 tahun ini adalah usia yang matang dan menegaskan bahwa kemerdekaan sejati terletak pada kedalaman komitmen untuk merawat martabat kemanusiaan, menjaga ingatan atas pengorbanan leluhur, serta mempertahankan keteguhan jiwa Nusantara yang di tengah arus zaman. Itu sih kan.
1: Oke, dari puisi itu bait favoritnya Fahri yang mana nih? Yang kayaknya deep banget gitu. Ini mewakili aku banget sih kak bait yang ini. Karena aku nulis ini tuh sambil mikir. Ini kalau misalnya benderanya kebalik bahaya nih.
3: Kalau saya sih kak dari di bait terakhir bahwa diri lu bahwa dari luka yang mengering dan cinta yang bertaut, bangsa ini adalah karang yang tak runtuh oleh laut. Artinya di balik bagus atau tidaknya negara kita ini, kita punya kewajiban untuk mencintai negara ini.
1: Okay.
3: Karena terlepas dari apa yang telah diberikan oleh negara kepada kita,
1: yes,
3: itu tempat tinggal, kesempatan untuk hidup dan seterusnya itu adalah sesuatu yang perlu, yang patut untuk kita syukuri. Meskipun ya seperti yang kita tahu dengan kondisi negara yang banyak sekali dinamikanya, problematikanya di dalam. Betul. Tapi kita punya kewajiban untuk mencintai negara ini kak.
1: Oke. Kalau begitu satu pesan deng untuk siapapun di luar sana yang kayaknya kita tuh sekarang udah lupa kalau kita ini Indonesia Raya gitu ya.
3: Iya
1: kan. Kayaknya kalau berbeda pendapat itu salah banget. Apalagi kalau udah di sosial media gitu, apalagi menyangkut negara kita ya. Kan sekarang udah banyak nih jokes-jokes gitu kan, WNI dan lain sebagainya. Nah pesan Fahri gimana?
3: Kalau saya melihat di sosial media kak, banyak orang yang mengatakan bahwa untuk apa merayakan 17 Agustusan, toh kita belum betul-betul merdeka.
1: Okay.
3: Nah, ini yang menurut saya yang keliru dari orang-orang, dari pemikiran-pemikiran orang bahwa mereka sama saja, itu sama saja dengan tidak menghargai perjuangan pahlawan kita kan. Apa yang sudah mereka perjuangkan dengan mati-matian. Dan menurut saya mengkritik itu adalah bagian dari berdemokrasi, adalah bagian dari untuk memperbaiki, adalah bagian dari kepedulian kita terhadap bangsa ini.
1: Iya, betul.
3: Silakan mengkritik, akan tetapi dengan etika dan norma yang berlaku sesuai undang-undang gitu sih kak.
1: Yes, setuju. Kalau Okta sendiri gitu ya, melihat segala dinamika dari negeri kita yang bakalan merayakan ulang tahun yang ke-81 itu gimana Okta?
2: Jujur ya kak, kalau bukan karena kalau bukan ingat setelah bulan Juli Agustus, mungkin saya tidak ingat. Mungkin karena seproblematik itu ya.
1: Iya.
2: Saya lagi ada di mana ya, saya lagi tinggal di mana ya,
1: kayak gonta-ganti aja gitu ya.
2: Iya.
1: Dan itu berlangsung cepat gitu, satu belum selesai tiba-tiba ada yang satu, ada yang satu lagi.
2: Menteri saja itu saya udah hafal nggak.
1: Oh iya.
2: Karena mungkin saking cepatnya diganti ya atau
1: iya,
2: apa
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, terlalu banyak reshuffle
2: gitu. Bukan terlalu banyak kayak jadi yang kemarin tuh siapa ya sebelumnya ya. jadi apa ya, saya tidak merasakan kemerdekaan itu.
1: Oke, tapi kalau berarti di malam ini agak sedikit perbedaan gitu ya. Nah, gimana
2: agak sedikit
1: nih? Iya, agak sedikit. Kita bilang sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, gimana nih kalau misalnya Fahri kebetulan ketemu sama Okta ya, memang mungkin lagi ada di posisi dilema itu gitu. Dan Fahri kayak tadi mengatakan bahwa kita bisa kok untuk tetap terus mencintai negeri ini dengan cara apapun, entah itu dengan mengkritik, dan itu kan suatu hal yang bisa dibilang adalah kepedulian kita juga. Nah, kalau Fahri, gimana nih Fahri setelah tahu ternyata, wah ini nih, ada nih depan saya nih. Kira-kira Fahri bakalan kayak, ayo sama-sama kita memperkuat nasionalisme kita.
2: Gimana Fahri? Ya,
3: bagaimana ya? Seperti apa yang saya katakan tadi ya kak, kita juga mungkin punya sama-sama kewajiban untuk mari sama-sama negeri kita ini, akan tetapi dengan caranya kita masing-masing gitu. Baik itu kita mengkritik ataupun dengan apapun itu, itu sih kak.
1: Oke.
2: Yang penting satu tujuan ya untuk
1: Iya, itu dia. Yang penting jangan sampai terpecah belah aja udah. Oke.
2: Kalem
1: gitu ya. 17 Agustus masih ada beberapa hari lagi, guys.
2: Masih ada beberapa hari lagi.
1: Sabar. Nanti kita habis ini kita bikin lomba lari manjat tebing lah, lari kelompok lah. Ayo kita bersaing lah di situ ya. Oke, kita mau break dulu sama Pro 21 lagu. Ini dari Lobo dengan lagu Rindu, temannya aku, stay tune terus di sini.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rahma, Okta dan juga Fahri di malam ini di negeri berpuisi teman Pro 2 ya. Dan kita mau lanjut lagi dengan puisi mereka yang kedua. Nah kalau tadi kita mulai dari Okta, sekarang kita pindah ke Fahri dulu nih. Fahri, kalau puisi yang kedua ini katanya mau bawain seputar puisi perjuangan gitu.
1: Iya kak.
0: Perjuangan anak rantau ya.
1: Iya.
0: Aduh, sangat berjuang. Sangat berjuang, kayak lelah letih lesuk, pendam sendiri. Rasa. Jadi berarti Fahri ini asalnya dari mana dulu nih?
1: Kalau saya asalnya dari Sultanka, Sultan Kabupaten Bangkalan.
0: Oke. Yang lagi viral itu ya.
2: Bayi Supok.
0: Iya, Bayi Supok.
1: Sudah lama itu, Kak.
0: Orang baru tahu masalahnya, Fahri, jangan bilang begitu.
1: Tapi bukan di daerah saya tuh, di kepulauan sebelah.
0: Oh, kepulauan sebelah. Ya, tidak apa, setidaknya orang tahu ada taman di sana.
1: Iya.
0: Betul. Oke,
2: ada lokasi.
0: Betul. Oke, udah berapa lama berarti merantau di sini, Fahri?
1: Di Gorontalo sudah kurang lebih 6 tahun ya. Terhitung dari 2020.
0: Oh, lumayan ya. Oke, oke. Itu karena emang sekolah di sini atau ngikut keluarga gimana?
1: Kuliah, Kak.
0: Kuliah ya.
1: Kuliah di sini.
0: Oke. Langsung aja. Kalau gitu judulnya tentang apa nih, Fahri?
1: Judulnya tentang jejak langkah di tanah orang.
0: Berat banget lagi dia judul.
2: Sangat.
0: Iya, emang benar-benar anak rantau sekali. Oke, sama Pradua ini dia, Fahri.
1: Jejak langkah di tanah orang, karya Fahri Lakita. Di bawah langit yang tak lagi sama, kutata impian dalam lipatan kemeja. Deru angin malam menyapa sunyi, berbisik hangat tentang rumah yang kurindui. Tak ada usapan ibu saat lelah menyapa, tak ada wejangan ayah saat ragu menerpa. Hanya bayang-bayang senyum mereka yang menjelma pelita di tengah duka. Di antara peluh dan letih yang menumpuk, langkah ini menolak untuk tertekuk. Sebab ada harapan yang ku bawa pergi, dan janji pulang dengan kemenangan yang harus ku tepati. Tanah rantau memang tempat bertaruh, di mana keluh kesah tak boleh mudah tercurah. Namun tiap perih adalah tempaan masa, menjadikan jiwa ini sekeras baja. Karya Fahri Lakita.
0: Tuh teman perlu jangan jahat-jahat sama anak rantau.
1: Iya.
0: Iya kan.
2: Seketika sih siapa ya yang merantau semua di sini? Kenapa ya, siapa ya?
0: Iya kan. Mereka tuh udah enggak ada nasihat dari ibu gitu ya. Kan, enggak ada petuah-petuah semangat juga dari ayah. Terus kalian malah patah-patahin hati para anak rantau. Jadi emang paling kerasa kalau lagi ngerantau itu homesicknya ya.
1: Iya kan.
0: Terus juga kalau misalnya lagi sakit, kita tuh harus benar-benar sekuat baja banget ya, Fahri ya.
1: Apalagi kalau waktu puasa gitu kan, teman-teman lain pada pulang dengan keluarganya.
0: Iya lagi.
1: Nah, orang hanya bisa dengan
2: keadaan yang...
0: Iya lagi. Aduh, bercucuran ini. Iya lagi. Tapi Fahri udah beberapa tahun kemarin pulang atau kayak memutuskan tetap di sini aja dulu?
1: Iya, beberapa bulan kemarin sempat pulang juga sih kak. Kalau libur juga puasa, lebaran atau lebaran gitu harus pulang sih.
0: Tapi ada yang kayak momen dimana kayak tetap harus stay dulu nih. Apalagi kalau sekarang kayaknya udah mulai masa-masa susun skripsi dan yang lain-lain. Misalnya kalau Fahri udah di akhir semester gitu kan, jadi kayak aduh harus mau fokus dulu begitu.
1: Oh, pernah kak waktu zamannya COVID sih kak.
0: Oh iya betul.
1: Memang
0: lagi
1: memutuskan untuk tidak bisa pulang kan. Karena dengan keadaan yang seperti itu, jadi memutuskan untuk tidak pulang itu kak. Dengan masa-masa waktu skripsi juga sempat menahan untuk jangan dulu pulang karena masih ada yang harus diselesaikan gitu kak.
0: Iya lagi. aduh berat banget, dan itu tergambar sekali di wajah Fahri malam ini. Iya kan? Betul kan?
2: Selain itu orang pas curhat ya.
0: Habis ini kita dengerin kok Fahri, tenang aja. Anggap aja kita default. Iya, kita konselor boleh.
2: Oke, okay, konselor.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita beralih ke Okta. Okta, ini puisi terakhir Okta. Mau bawain puisi tentang apa nih?
2: Masih dengan buku yang sama, tapi beda ini saja.
0: Beda vibes gitu.
2: Iya.
0: Oke, ini judulnya tentang apa?
2: Judulnya Ancaman Dunia.
0: Ancaman Dunia. Yang sebelah sini perjuangan, yang sebelah sini ancaman. Ya Tuhan, tolong saya. Bener-bener ya, kalau gitu kita harusnya dari Okta dulu ke Fahri. Iya.
2: Naik turun.
0: Bener-bener diajak roller coaster sekali perasaan malam ini. Oke, langsung aja. Ini dia Okta.
2: Perempuan harusnya tidak membaca, sebab membaca menambahkan kosakata selain iya. Kepada perempuan, apa gunanya otak kalau bukan untuk pura-pura bodoh saja? Pura-puralah bungkam, besoleklah, sebab tubuh perempuan hanya pameran belang. Begitulah pikir para bajingan. Mereka membangun dunia dengan bangkai moral, lalu mewajibkan kita berbau harum. Beginilah kiranya dunia, membutuhkan vagina, tapi kalut juga akan keberadaannya. Tidakkah kalian sudah memusyrikkan perempuan untuk menyembah berhala bernama diam? Berfikirlah, melangkah, kemudian bersuara, sudah barang betul. Perempuan berakal lebih menyeramkan dari segala bentuk ancaman di dunia.
0: Aku suka sekali dengan puisi ini.
2: Ayah.
0: Ini benar-benar menunjukkan woman power di malam ini. Iya kan? Kenapa kita cuma disuruh tuntut untuk bermakeup pria?
2: Iya, betul.
0: Kita harus bisa menguasai buku-buku itu. Mari berdebat.
2: Mari bersuara. Tapi di sini dapat dikatakan bahwa ketika perempuan bersuara itu menjadikan ancaman.
0: Iya.
2: Di mana kedudukan mereka terganggu.
0: Oh, berarti mungkin wawasannya yang kurang.
2: Iya, benar.
0: Fahri mulai tertekan.
2: Fahri mulai tertekan.
0: Fahri kayaknya aku malam yang berat deh. Kalau besok kalau bisa jangan paket combo begini lah. Kalau bisa ada Kak Okta, ya penyanyinya siapa gitu. Jangan yang woman support woman begini. Iya lagi. Iya betul sih. Tapi itu yang menurut aku tuh kadang ekspektasi orang-orang terhadap wanita tuh kayaknya sekedar boneka pajangan kali ya. Padahal kita sebenarnya diciptakan dengan isi yang sama, dan kita juga bisa mengenyam hal-hal yang bisa dibilang setara gitu, iya, dalam hal ini. Tapi memang perannya berbeda. Iya, dan itu yang mungkin dilupakan oleh sebagian orang. Iya, ya.
2: Keras sekali.
0: Benar,
2: hidup
0: benar.
2: Hidup wanita.
0: Ah, kita ke Fahri dulu nih, POV cowok.
2: Iya. Coba.
0: Mukanya Fahri kayak bilang, kalah, tolonglah, janganlah malam ini. Kalau Fahri sendiri gitu, dari puisi itu yang Fahri tangkap apa nih?
1: Kalau dari puisi itu yang bisa saya tangkap, bahwa perempuan itu selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah gitu Kak.
2: Ya.
1: Padahal kan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu dalam kategori yang sama, meskipun dengan peran yang berbeda gitu Kak. Karena tetapi orang-orang apa ya, seringkali mengkerdilkan peran-peran perempuan.
0: Aduh, aku suka sekali statement ini. Suka sekali statement ini.
1: Mulai dari baik itu dari pekerjaan, pendidikan, dan juga pada bidang-bidang lain gitu Kak. Misalnya dalam pekerjaan, itu ada syarat di mana perempuan itu tidak boleh, yeah, perempuan itu tidak beginilah begitulah. Terus sih kak, ini yang membuat patriarki di negara Indonesia itu semakin merajalela begitu kan. Hmm. Padahal ini apa ya, merupakan sebuah pemikiran yang harus kita ini sih,
2: kita ubah, yeah, ya perlahan-lahan.
1: Yeah.
2: Okay. Setuju tuh teman pro dua. Kalau kalian mau cari jodoh, ini Fahri. Dijamin tidak patriarki.
0: Iya, tidak patriarki kalau yang ini. Ini udah kita uji secara langsung teman pro dua dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendesak. Oke deh, karena sekarang udah di menit 52, OTW 53 teman pro dua. Sebenarnya masih pengen dengerin puisi-puisinya mereka gitu ya. Yeah. Dan pastinya aku mau ngucapin thank you so much buat Fahri dan juga Okta di malam, yeah, ini yang udah, yeah, hadir. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya. Yeah. Dan puisinya juga kayak tadi, tolong. Oke, yang benar-benar bikin hati itu terbang terus tiba-tiba drop lagi, terbang lagi, drop lagi. Gitu aja terus. Oke, teman berdua tutup station di sini dan kita tutup untuk program kita Negeri Berpuisi bareng Sapul Belakang. Stay tune di sini 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau share? Share gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Sama Pro 2 saatnya kita bergabung saat Sama Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Sama Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Pro 2 Indie Nasional dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

duet Marion Jola, Overthinking, karena mikirin kamu. Apa? Gak tahu, lupa liriknya. Tapi teman Pradua, welcome to our program Dijaga Malam, jangan galau malam-malam. Lagian juga udah hari Minggu teman Pradua. Kalau mau menggalau kemarin pas di malam Minggu gitu ya. Kalau hari Minggu kayak sekarang, persiapkan diri untuk hari Senin. Maafkan aku udah spill duluan ya, biar kita bisa kembali berpijak pada reality dan kenyataan yang ada teman Pradua. Iya enggak tuh. Karena kalau gak kayak gitu, kadang kita suka terlena, suka berputar-putar di sana dan kayak aduh aku tuh harus ini, aku tuh harus itu gitu. Masih pengen liburan. Enggak udah cukup guys. Ayo bisa yuk kerja. kuliah. So, teman Pradua, selamat malam aja buat kamu yang dengerin Rahma di frekuensi kita di 92,4 FM atau bisa juga dengerin kita di rri.co.id. Kayak tadi teman-teman pada nanya, kita kalau misalnya nggak bisa dengerin di frekuensi, tapi kita pengen ngerekam gitu, di mana ya? Bisa banget di itu tadi, di layanan streaming atau di era digital. Jadi bakalan aman, damai, tentram, ya nggak tuh? Iyalah. So, teman Pradua, stay tune terus di sini ya. Nanti aku bakalan spill, benar-benar bakalan di spill di sini aja untuk topiknya. After satu lagu ini gitu ya. Yang pasti seru banget nih top. Beneran deh, seru banget. Jadi kamu gabung aja bisa ke Instagram di @pradio_gorontalo atau di WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

0: kebutuhan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Yes, I'm number two. Wild Love by GRI featuring Pitbull di malam radio. Dan di malam ini, karena tadi aku tuh habis ngobrol sama teman-teman dari sampul belakang kan, ada yang ternyata merantau di malam radio. Tiba-tiba aku jadi kepikiran nih, kalau kita dikasih satu kesempatan, entah itu kita bisa memanfaatkan time travel di malam radio, walaupun itu sangat terdengar halu, atau kita bisa pakai mungkin pintu kemana aja nya Doraemon gitu ya. Aduh, kelihatan banget ya usianya ya. Ya udahlah ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan hal-hal kayak gitu, teman Pro 2, kira-kira di malam ini kamu pengen banget menghabiskan malam kamu di mana? Misalnya nih, kan besok udah hari Senin ya. Kamu pengennya itu kayak mau ke suatu tempat, entah itu ke pantai, mungkin terus kita skip dulu nih hari Senin, nanti kita ketemu lagi di hari Senin berikutnya gitu. Jadi kayak satu minggu itu waktunya dijeda ya, untuk kita sekedar menikmati momen, terus juga biar kita tuh bisa nge-refresh otak. Atau mungkin di malam ini kalau dikasih pilihan untuk mengunjungi suatu tempat, ke kafe favoritnya kamu mungkin, entah sama teman-teman atau cuma sekedar mau me time, yang minuman dan makanannya ini tuh selalu bisa naikin mood. Nah, kamu bisa langsung spill aja sama Pro 2 di Instagram di @pro_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

0: muda, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: 口，And you let her go。
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ya, sama Pro 2 ada Boy William featuring Ayu Tinting dengan Dusta dan juga Asmara. Single yang rilis di 2023 teman Pro 2 ya. Dan kalau kita kaitkan dengan topik kita di malam ini seputar satu tempat yang pengen banget kamu kunjungi teman Pro 2, kamu juga bebas untuk kembali mengingat momen-momen berharga sama orang tersayang ya. Let's say pengen kembali ke satu tempat pertama kali kamu melihat dia, atau pengen ketemu sama dia di saat kalian lagi baik-baik aja gitu, di saat tempatnya juga mendukung banget nih untuk kita bikin romantis. Jadi bisa banget untuk kamu spill juga di Instagram gitu ya, cerita-cerita dikit lah ya. Pokoknya kita bernostalgia bersama malam ini. Atau kalau enggak, mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk kamu benar-benar bisa mengikhlaskan. Atau kalau enggak, move on. Itu tuh yang susah tuh, ya kan? Kadang kita tuh pengen banget buat move on, tapi gak tahu nih cara keluarnya kayak mana. Tapi kalau menurut aku, hadapin aja gak sih perasaan itu, ya kan? Jangan dihindari sama jangan denial. Karena semakin denial, semakin sulit untuk dilupakan. Karena emang kita gak pernah diajarin untuk melupakan juga sih.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Gimme Love nomor 2 dari Sia yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 5 menit nomor 2. Dan kita mau cek ombak dulu, kira-kira udah ada enggak yang gabung bareng Rahma di Instagram. Boleh banget loh teman Pro 2 di 08 11 43 00 22, sama di Instagram di @pro2_gorontalo. Karena kebetulan waktu kita tersisa tinggal 1 jam lagi, jadi make sure kamu gabung aja dari sekarang. Bebas mau curhat, mau cerita juga boleh ya. Teleponan bareng juga apalagi, karena malam-malam kayak gini, apalagi kalau misalnya kamu yang dalam artian tuh pengen banget untuk bisa mengeluarkan isi kepala yang lagi berisik-berisiknya itu, bisa langsung gabung aja dari sekarang. So di Instagram teman Pro 2 ada dari My Rizka atau Maya gitu. Halo Maya, kita baru ketemu gak sih Mai? Baru ketemu, udah akrab aja nih ceritanya. Maksudnya baru kali ini nih aku lihat Maya gabung. Jadi selamat bergabung ya Maya ya. Maya nge-spill atau ngasih pendapat teman Pro 2, kira-kira kalau ada satu tempat di malam ini yang pengen banget untuk dikunjungi gitu ya, dengan segala macam kemustahilannya gitu ya, entah kita mau pakai pintu kemana aja yang Doraemon, atau kita mau pakai ruang dan waktu untuk bisa men-travel waktu, jadi kita bisa menghentikan waktu sesaat kayak Doctor Strange, atau kalau enggak kita mau kayak siapa lagi nih yang bisa kemana aja tapi enggak kelihatan, bukan enggak kelihatan sih, tapi enggak mengubah sesuatu di masa depan gitu. Terus kalau kata Maya nih teman Pro 2, dia itu pengen banget untuk ke pantai sambil camping. Dan kalau bisa di skip hari Seninnya teman Pro 2. Emang sebenci itu sama hari Senin?

0: 200, 500.
1: Kakak, 500. Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

0: I'll do anything for you.
1: Yes, nomor 2, Lenny, anything for you. Dan kita spill lagi yang udah ikutan gabung warang Rahma di malam ini ada dari siapa di sana? Sebentar, kita cari tahu dulu, nomor 2, ada dari Oke, ada dari Gilang, gil.lang, teman Pradiwa. Katanya, dia itu juga pengen banget kalau ada satu tempat yang pengen banget dikunjungi malam ini adalah pantai sambil camping, terus skip hari Senin. Emang kayaknya banyak banget yang gak suka hari Senin ya, tapi aku punya satu pepatah nih, teman Pradiwa, yang bilang, orang dewasa itu gak boleh membenci hari Senin. Tapi bencilah seluruh hari-harinya. Jadi kita benci aja the whole of week gitu loh. Jadi kayak kalau hari Senin nanggung, masih ada hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ya udah sekalian aja. Heboh banget. Sekalian aja gitu semuanya, nomor 2. Tapi yang ingin aku ajakin ke kamu yang mau ikutan gabung juga, mau curhat, mau cerita panjang kali lebar di malam ini, boleh banget bisa langsung di Instagram @produ_gorontalo, atau bisa juga di lewat WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu.
2: Tempat dia. Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh dia, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-1 masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Oke, itu nomor 2, udah di pukul 22 lewat 51, OTW 52 dari program kita Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan kita mau respon dulu teman pro 2, respon, kita mau spill respon yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram, di @pro2_gonontalo, selain dari Miriska dan juga Gilang, ini ternyata ada dari Ocha. Teman pro 2, kalau Ocha katanya ini teman pro 2, dia tuh pengen banget kabur ke kafe favoritnya dia sebelum besok Senin menyapa gitu. Oh, kalau yang lain pengen skip Senin, kalau dia justru mempersiapkan diri untuk hari Senin itu. Terus selain Ocha, ada juga dari Christoffel, teman pro 2. Kalau Christoffel katanya kamar di rumah, soalnya aku ngekos. Terus dia juga ngasih respon teman pro 2 di kolom komentar, katanya seenak-enaknya, selonggar-longgarnya waktu untuk kita di rantau orang, tapi gak pernah bisa mengganti kenyamanan di kamar saat lagi kumpul bareng keluarga. Tuh, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu yang straight parents dan kamu merasa kayak, aku sangat-sangat lelah dengan aturan ini, it's okay. Nanti juga bakal ada momen dimana kamu akan menjalani hari-hari yang sama kayak Christoffel gitu ya, yang dimana dia bisa dibilang kangen atau homesick gitu loh. So, teman pro 2, itu dulu untuk perjumpaan kita di hari ini. Thank you so much buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati aja. Yang sekarang mau istirahat, selamat istirahat. Sama yang lagi kangen aku, enggak. Maksudnya sama kamu juga yang mungkin sekarang udah mau balik gitu ya, pokoknya selamat menikmati hari-harinya gitu. Entah hari ini tinggal beberapa jam lagi sih, terus bakalan berganti dengan hari esok. Dan itu dulu ya teman pro 2 ya, udah mumet otak aku, udah gak tahu gimana cara mengucapkan selamat tinggal. Soalnya besok aku libur guys, jadi aku bakalan sangat menikmati waktu libur di hari Senin. Yeah. So, teman-teman di warna pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap station terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ngumpul yuk. Runian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: go anywhere.
1: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026.

Audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia bintang radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

teman-teman Produa, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali siaran program Adu RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Senin 10 Agustus 2026, beragam acara akan kami hadirkan ke rombongan teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Hai kamu.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini. Hari Senin 10 Agustus 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2, Sporting CP memulai kampanye Liga Portugal 2026-2027 dengan bertandang dan juga bermain 22-2 menghadapi CF Estrela da Amadora. Jadi pertandingan ini berlangsung di Estadio de Robeleira, Amadora, Portugal di hari Minggu kemarin 9 Agustus waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan semakin diwarnai duel-duel sengit, tapi Leos juga ini mulai kesulitan untuk bereaksi. Sehingga skor 2-2 bertahan sampai dengan peluit panjang dibunyikan. Dengan demikian, setelah 3 musim berturut-turut meraih kemenangan, Sporting CP memulai Liga Portugal dengan 1 poin. Kabar dari Bruno Guimarães, teman Pro 2 bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya dilaporkan 75 juta pound sterling. Dia menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten The Magpies after 4,5 musim. Dan Arsenal yang mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar Liga musim lalu semakin memperkuat skuad. Dan kedatangan Guimarães ini menambah kekuatan lini tengah juara Premier League. Kontrak dilaporin berdurasi 4 tahun dengan opsi 1 tahun lagi. Guimarães ini juga siap menjadi bagian penting dari proyek Arsenal di bawah Mikel Arteta. Last info dari George Martin ini merebut pole position MotoGP Inggris 2026 setelah memecahkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Dan pembalap Aprilia ini juga mengungguli para rivalnya dengan persaingan kualifikasi yang ketat di hari Sabtu 8 Agustus kemarin. Berdasarkan catatan MotoGP, Martin mencatat waktu 1 menit 56,160 detik di sesi Q2 dan sekaligus menciptakan rekor baru. Dan hasil ini juga mengantarkan sang pemuncak klasemen meraih posisi terdepan di kualifikasi di sirkuit Silverstone. Rekor sebelumnya teman Pro 2 dicetak rekan setimnya Marco Bezzecchi di sesi latihan Jumat kemarin, dan Martin berhasil mematahkan rekor tersebut setelah menggunakan kembali setelan motor yang pernah dipakainya di awal musim. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

0: Rita di rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

9.4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, ada lagi yang salah teman kamu semuanya. Hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Kamu sudah dengerin tadi lagunya India, Ramai Sepi Bersama. Kita bakalan happy-happy, walaupun kamu rame, kamu sepi, kita bakalan bareng-bareng sampai nanti di jam 10 pagi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, di Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kamu dengerin lagunya Make Bastard with Air Guitar. Sekarang udah pukul 6 lebih 20 waktu Indonesia Tengah. Pagi-pagi gini, jujur deh, siapa nih teman Pro 2 yang niatnya bangun pagi pengen langsung produktif, tapi pas baru duduk di pinggiran kasur, rasanya nyawa masih ketinggalan separuh di alam mimpi dan badan kerasa berat banget gitu ya. Kalau ngomongin soal kondisi fisik yang belum 100% on nih ya, teman Pro 2 ya, ada kabar puanas nih dari jagat sepak bola Eropa. Dari artikel kbrn.rri.co.id, ini Bernardo Silva baru aja ngelakonin laga debutnya barengan tim barunya. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid, guys. Tapi serunya lagi, debut ini malah langsung dapat sorotan tajam dari Jose Mourinho. Nah, bukan soal skill olah bolanya yang dikritik, tapi Mourinho ini justru terang-terangan nyorotin kondisi fisik Bernardo yang dinilai belum ada di level maksimal buat main di ritme pertandingan yang kayak super ketat gitu ya. Ya namanya juga baru adaptasi di tempat baru kan, wajar aja kalau fisiknya masih butuh waktu buat bener-bener ngegaspol.

0: Mau bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah jadi banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Simak sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas.
3: Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun, atau baru mau tidur. Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu. Iya, aku pernah dibilangin gitu.
4: Itu
2: alasannya ada
4: katanya
2: apa?
4: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
3: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
3: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
4: Oh,
3: jadi kayak
2: buat
3: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
4: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
4: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
4: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
4: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Yaudah, sekarang
4: kenapa
2: ya.
4: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Pagi-pagi gini ngaku deh teman perdua, siapa nih teman perdua yang rutinitas pertamanya pas buka mata adalah tawar-menawar sama diri sendiri. Dalam hati bilang 5 menit lagi deh bangunnya, tapi ujung-ujungnya malah bablas tidur setengah jam lagi. Emang ya, godaan kasur di pagi hari tuh susah banget buat ditolak ya, teman perdua. Kalau ngomongin soal tawar-menawar nih, ada kabar panas nih dari bursa transfer sepak bola Eropa yang lagi seru-serunya juga. Dari artikel KBRN yang aku lihat tadi, raksasa Spanyol, Barcelona, kabarnya lagi nekat naikin tawaran demi ngeboyong si Rodri. Tapi masalahnya Manchester City sebagai klub asalnya ini gak mau gampang lepas gitu. Dan udah mentok harganya kayaknya yang... Ya dipotok fantastis lah harganya. Dan saga transfer ini juga memang lagi jadi sorotan banget ya teman Pro 2. Barca yang ngebet banget. Pengen ngedatengin gelandang tangguh ini harus mikir keras 2 kali, 3 kali, 4 kali buat menuhin harga yang diminta City ya. Ini ngebuktiin bukan si City tapi Manchester City tadi. Jadi bisa dibilang tahun 2 ini harus ya bisa dibilang juga Barca yang ngebet banget pengen ngedatengin gelandang tangguh ini harus mikir keras buat menuhin harga yang diminta sama ya Manchester City tadi tahun 2 ya. Ini ngebuktiin ya, kalau buat dapetin sesuatu yang berkualitas tinggi nih guys, effort dan juga modal yang dikeluarin emang gak bisa main-main, alias harus berani jor-joran.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Produer dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman produer. Seperti biasanya, mau yang namanya nge-spell chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin di Produer dari Gorontalo, tanggal 8 Agustus ya, teman produer. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya nih, aku bocorin lagi siapa yang keluar, siapa yang masuk, siapa yang jadi jawarannya. Di posisi 18 minggu kemarin, teman produer itu harus out of the chart. Ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan single nyatakan terulang selama 16 minggu ada di Indonesia Top 20. Akhirnya, finally harus keluar dari chart Indonesia Top 20 dan digantikan dengan yang baru pastinya. Langsung kita cari tahu siapa yang paling moto dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. New entry kita langsung nongkrong di posisi 20. This is Nuna with Hong. Turun 6 anak tangga, teman pro 2, 19, Gia Indrawari, 1000 kali. MDC Zarafi featuring Rini dengan Salah Paham lagi, naik 1 ke nomor 18. Roni Parulian dengan singlenya Walls Akhir Zaman, itu enggak kemana-mana, 17. Naik 4 ke nomor 16, teman pro 2, this is Kendris dengan singlenya Semesta. Turun 7 ke nomor 15, ada Liodra dengan singlenya Pura-Pura. Lomba Sihir dengan singlenya Melompat Lebih Tinggi, naik 1 di minggu kelima ke nomor 14. Bernadia dengan singlenya Laut Yang Tenang, naik 1 ke nomor 13. Sabrina Lianor dengan singlenya Selesai, naik 4 di minggu pertama ke nomor 12. Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk, turun 2 di minggu ke-12 ke nomor 11. Rizwan Fadila featuring R&B Boys Mahal Ini dengan singlenya Seketika, naik 1 ke nomor 10. Tulus dengan singlenya Teh Hijau, naik 3 di minggu ke-4 ke nomor 9. Ed Gitab dengan singlenya Berusaha Di Bawah Hujan, naik 2 di minggu ke-9 ke nomor 8. Turun 3 ke nomor 7 ada Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas. Gak naik gak turun nih, teman berdua, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Turun 4 dari posisi jawara ke nomor 5, Selina Grace featuring Andrianto, Sumpah Mati. Naik 3 ke nomor 4 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Fajar Nur dengan singlenya Salah Apa Aku, naik 2 di minggu ke-4 ke nomor 3. Samuel Cipta dengan singlenya Jaga Terasa, naik 1 ke nomor 9 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin ada

That's the waktu nomor 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Dan international top 20-nya nanti bakalan aku bocorin di pukul 7 lebih nanti. So jangan kemana-mana teman Pro 2, I'm signing out dari chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Seperti biasanya kita updatein info cuaca untuk kamu semuanya di pagi hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan untuk pagi hari ini, 10 Agustus 2026, sudah ada kakak prakirawan Virginia Rumim Punu dengan updatean info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan rekan cuaca hari ini Senin 10 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kemampuan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Iam, teman Pro 2, hits yang pernah ada di 2021 kemarin. Dan teman Pro 2 untuk hari ini tanggal 10 Agustus 2026, ini ada beberapa peringatan hari sih sebenarnya teman Pro 2, dan aku fokusnya di salah satu peringatan hari ini. Tapi aku sebutin aja ya, ada beberapa yang bisa kita rayakan hari ini. Ada hari singa sedunia, ada hari melon juga, buah-buahan ya. Ada juga yang namanya Hari Veteran Nasional. Nah, kita fokus di situ aja dulu ya. Karena ngomongin soal nasional nih, teman Pro 2. Hari ini untuk menghormati para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Tapi tunggu dulu. Selama ini kan mungkin yang kita tahu veteran itu adalah kakek-kakek yang bisa dibilang pejuang 45 yang turun ke medan perang. Dan ternyata veteran itu lebih beragam dari yang kita bayangin, teman Pro 2. Mungkin dengan pagi hari ini kamu bakalan tahu ada beberapa jenis veteran, dan juga bukan cuman kakek-kakek pejuang 45 aja yang disebut sebagai veteran ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, itu dibagi jadi 4 jenis, teman Pro 2. Veteran pejuang kemerdekaan itu yang kamu kenal selama ini, yang berjuang di masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Terus juga ada veteran pembela kemerdekaan, termasuk yang terlibat dalam operasi Trikora, Duikora, dan juga satunya apa lagi ya? Seroja. Nah, itu dia tuh. Terus juga ada veteran perdamaian, teman Pro 2, yang bergabung dalam pasukan PBB untuk misi perdamaian dunia. Terus juga ada veteran Anumerta yang gugur di medan perang. Jadi veteran itu bukan cuma kakek-kakek yang berjuang di Surabaya, tapi juga mereka yang ikut misi perdamaian di luar negeri, teman Pro 2. Aku pengen tanya aja sih sebenarnya untuk pagi hari ini ke kamu, pesan veteran mana yang paling kamu setujui? Pasti semuanya sudah pada ingat apa yang sempat dibilang sama veteran-veteran kita untuk melanjutkan perjuangan mereka, yaitu belajar sungguh-sungguh boleh, ada jauhi narkoba dan juga minuman keras, ada jaga persatuan bangsa dan juga isu kemerdekaan dengan karya gitu ya. Bung Karno juga pernah bilang ya, Bung Karno apa Bung Hatta sih, yang sempat pernah bilang musuh mereka di zaman dulu itu bisa dibilang ya melawan penjajah. Kalau kita ya ini sekarang pasti udah pada lihat ya, untuk yang namanya melawan para apa ya istilahnya ya, orang dalam juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang itu ya tahun 2002, korupsi di mana-mana. Jadi kalau misalnya ngomong yang berat-berat seperti itu, kayaknya agak gimana ya teman Pro 2. Tapi memang realitanya kita menghadapi yang namanya itu zaman sekarang, teman Pro 2. So bagiin tanggapan kamu ya teman Pro 2 di line Instagram kita at Pro 2 _ Gorontalo, WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali, dan juga telepon 08 12 15 ribu, WhatsApp ya tadi ya, 08 12 15 ribu 924 untuk teleponnya teman Pro 2. Apa yang paling kamu kagumi dari perjuangan para veteran, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menghormati mereka? Aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur, sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Senin, hari di mana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make ya kan. Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
0: Kalau lagi.
2: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua. Dan kali ini dari mancanegara lagi, ada Gracie Abrams dari albumnya Daughter From Hell. This is New Scene.

Lanjut lagi nomor 2, aku mau bocorin yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil didadakan di hari Sabtu kemarin nih. Tapi kali ini kita mau spill yang mancanegara. Yang keluar di minggu kemarin nomor 2 di posisi 16. Selama 14 pekan sudah ada di International Top 20, kita punya BTS dengan Swim harus kick out dari Chart International Top 20. Kita langsung cari tahu siapa yang paling beruntung dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. New entry, kita langsung tongkrongin posisi 20 tempat 2. This is Niall Horan dengan Little More Time. And this is Flow tempat 2 dengan Terapi at the Club. Naik 1 ke nomor 19. And this is Ime tempat 2 dengan singlenya Noah. Naik 1 ke nomor 18. Turun 6 ke nomor 17, tempat 2, this is Gracie Abrams dengan single terbarunya, Hit the Wall. Next, kita punya The Script dengan singlenya Man in the Arena, naik 2 ke nomor 16. Naik 2 ke nomor 15, this is Alex Warren dengan singlenya Passenger.

Next one, kita punya Miles Smith dengan singlenya Hold Me In The Dark, naik 2 ke nombor 13. Naik 2 juga nih nombor 2 ke nombor 12, Olivia Rodrigo with Stupid Song. Di posisi 11 kita punya Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me. Turun 6 ke posisi 10 teman pro 2, di sisi Shakira featuring Bruno Boy, Die Die. Alesso featuring One Republic dengan singlenya In Your Eyes, naik 4 ke nomor 9. Turun 1 ke nomor 8, this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. Next one kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It, naik 2 ke nomor 7. And this is Bebe Rexha featuring David Guetta with Sad Girl, naik 2 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5 teman pro 2, this is Maroon 5 dengan singlenya Heroin. This is Lisa featuring Anita Rema Viva Sound Goals, naik 1 ke nomor 4. This is Alex Warren, teman pro 2, with Fine Place to Die, turun 1 ke nomor 3. And this is Luis Capaldi, Stay Love, turun dari jawara ke nomor 2, teman pro 2, dan jawara kita minggu kemarin. Congratulations buat Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, naik 5 ke nomor 1 di chart international top 20 last week. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya chart international top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Nanti update terbarunya masih jauh, baru mulai hari ini teman pro 2 ya. Di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on pro 2 dari Gorontalo. Ansa ini dari chart international top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.